sa faya atu unga. Lanu oi langia. Hopohake anitawa. A imaka mahu inga. Pakamaru mei orunga. Ai pou au. Moya. Ai tukaina he otua. Hono lang langa.